Wah, beri piara buru ya bungwan. Tonne abij, speak fama. Bun ma pegik. Mari itu wang cawa mukenne.

con Manu. Kapira chilgi kan makubu in. Mana ikama wemi kumar melubi Uganda. Liri iye chan matyang. Wemi ge mayum magua alu lao karamu.